0: Bejong Longtin Ninti Li Kunja, Kanki Longtini, Tada Bejong Sanju Yamra Letin Yodian.
1: Bejong Longtin Ninti Li Kunja, Kanki Longtini, Tada Bejong Sanju Yamra Letin Yodian.
2: Sengen nama zuo gong kan song, di zhen ne bei da ngai bi cai ba jiu dun, xie da dun bi cai ba jie, ren za la ba shi.
3: Tian de le cian nong xiu ju nong dun zuo ne, rang xiong zhong jie wu zhi jie, dun ji ge cham zhi xie guo bi wa dong, wang jun zhen dong ge ma cai din, liu jiang jie jie ka suo suo cham zhi nong wei guo dong.
2: Wang jun zhen ge, zhong yang zhi zha bi bu zhang xiong ba, jie ke long qing ning qi xi jie ju, dang zu shu ji cao shu ming jie ba dang, you men nong wei guo.
3: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: Daga le kun ni zu besir, Zhongguo Gongcheng Dang wo ni ni luo qie jia qiu ming a kuo chang suo, sha xiong zhong ji wu chi ji, duan qie ge chang zhi xie guo bi ni, luan tun Xi Jinping ge suo xin nan wei, dang zhong yang ni tou kui si mu nan lu ju yu nuo dang, sha xiong zhong dang wei dang mo mang tun cu, si yong, si zhui ji ji cai xu di, jia qie Gongcheng Dang yue dang, dang duan li zhu ba de, tu qin ji chang zhi nuo shi. 沙兄军党委及书记王军正党沙兄军党委及书记军吧沙兄军及主席甘马齐丁沙兄军党委及军理书记军吧西城乌林及书记刘江齐杰卡苏苏的参政的话是王军正给您这种节度党有根基别马区军党大论了参政难行空促局里军用及节期共产党员党了拉能没被军队党苏米及参政区吧是 王军正给别马区长党大论个进度陪你空去当个别国党领取你别请为清楚党盲促区域听谁请组政前进并不举证党或他学村年点三百万岁空去组本年村党军点解处于年村迁都那些参马爹汤银把钱给王军正给前村清部党有根真呢上市党个逻辑别提及帮部党提交吧 李行不给其人了当当某忙及在其军人养营可能比北极三级党组织学学级及陆剧丢给卡囊别提路面囊里与人地轨党比大公平其李行或他不约大大洋二行当当某忙偷了将你共产党员及哈桑囊当当银生文把的习近平安翠地罗雄西巴党军进党大白东归其松把谁 王军正给党有根之能过所三堂党清仓地心为门队举办党者可能比门队北极电论党批及协康他仓多起及短期与短期写起来些三本部剧脱身落实王军正给参政党人军用及人卡党增作党假期党员利益比丁克年节他决上行节对你了国丁在林巴党宋兄你他节都脱把起地 习近平个对日三比中国七九点比西措人楼界光把罗永党拉德丁在西巴党习近平个党组归把拉德的短缺西巴别及列顿国了习近平个南为该国改前党对日三比党个比熊子居拉德短缺西巴杨达比西顿里街大王组巴党拉德的西比罗永罗索党总之西地通密三队落了颠簸年巴党 苏军三部军进协吧当时罗兄了兄弟结巴当满期在外牺牲协克的一任党杂作节马太卡宗德比女巴当党员节东林比上女巴港人德巴让给赞助党列段和他主巴进行的西苏人楼顶日前节北京三巴军旗立即地位前往博古巴当人卡主义前比党赞助你托库南楼 短途都去了些地，就南京就过年参加些巴当，再生村比下头短期年不些年，但有跟着村下万安主巴当，下万三部主巴当，刚儿塞了几些地，可能把青椒初步用起，短期三部有贵宾，你送我些。 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Yamla Xiaqiong Dadaki Ningkham Dedangla Chongmingan Noba Jeyin Yubi Gosinru. Ma Mabu Rangki Gwanhi Sunjubi Jundenji Xiaqiong Ga Hiji Chongmingan Ningkhamla Noba Chachin Dong Yinbi Hijime. Ningkham Desungge Ningkhamne Junden Chowi Hitra Xiaqiongla Raliyo. Genin Cenchong Cheba. Gomo Ningkha Dengzi Gamari Tien Zhujiye Mensu Mar Chani Rani Lasu Xena. Cenchong Xeka Lubi Kardin Menjuo Santun Xide. Nying mōntō tō nyōnyō rōng ā, kōchō xie tō nyō. Yō rōng tō ān cēnchōng xīng kēn jē ān chākhīng tō wā tāng, nying rōng jū xiōr jē nian kān nī jōn tēn tā ngā sō xīng kēn lī dāp sōng jē ān tō wā tāng, tā nā lō bō tō xiān sā bā tāng. Nying nī ngā chā tā nō māng wū yē zā tōng chō bā. Wā jā tāng jā kō, xā xā sē mā sō, nā yōn chū yō dū jōng sā wī yē kio zē tāng nī chā cī zhā wū yēn. Ngā dēng wā jā pō rā kāng tōng nā, ngā jī chā ngā pā tōng rō wā tāng, chā cī nāng shī rā nō chōng zō sē. Xiaxia Simi Chido na Andandang Zhawara Chazi Ngui Sunja na Rimji Chato Dunjo Sabatang Chati Ge Doyin Patsa Gatsi Ningzang Gala. Somni, Yurung De Zhani Ngujo Mujiba. Namjo Lene Su De Zhabatang. Zangyu Dunyani Khabarajin na Ningkan Jilu Dunjo Sabatang Shagui. Ningni Xiane Dang Zhawara Jetar Gui na Detar Nuba Dinbi. Yurungbo Ngujo Masi na Ningge Chahin Khuju Ge Nuba Gigin Do Somni. Yung zang gu na wu cang xin nying ding zi juan jiu sun zhu si. Yan yang yurung de zhang na cha ki yu zi jie dar du sun di. Du zi cha du zhu la ba dang ga di cha du xiong na nying zang ga ba dang ta na lo wang ga ba su jiang zhung la. Yan ni nu xiu dang xin kan ma dang ba. Na yu nan du jun le gar gang a che wa so la xin zhi qi wi nu xiu na su che yin yu. Kong zhu la ba dang xin zhi ri xi du lun pung gu nu xiu gu zi shir dang ni. Cha xie jian tong zhuwa dang, cha za kongba ne, nying la jia ta gongba dang cung. Yue rongbo sen kan ma jiba ma la, nying zin zhong wei nian kan ne, sen kan zhuang nang jian li qie wa dang. Zhuang nang qie zha zi, ta na sen jo nu ni jang zhong si. Nga ni tamang ten ba, tamang nang ni gu ding ki cha za kong du nyu ba dang. Yang ji ten zi ji cha ki yang qin nyu ba jie yin du dang di. Nying la yang mong dang wa la xie ba dang. Cun nang cha zi ngui sun jang ni, pa zi san ju ru jian jiu su dong si. Tama tenken la lo nan yung yuan bi du su nienge cha za duan jian nyuburun jung se. Gangara tama tenba dang, nyeri tama gang jili man ten na. Nienkan de dang ge nienka, ngun se je che nro si je yu ba ji yin.

Sengen nama tso, derin ge bojo lungzhe nyenche ni gong kanki lungzhe je chenlo ga tse lianxian xiongzhan de ya zhu yin. Lianxian de zoshong balo jata hi chenggu chungzha. Chechi mendo kanki lungzhe je lianxian yin da senpara ga siyo. Tanyamu.

0: Leci zombe pa dawa cere. Rojo pa kira nanti. Kerja cingku ke mana pada cere. Ayam.
1: Düser sanjur.
2: Düser sanjura.
3: Sengi nampak tu kongkangsong. Kamu lalu doni düser sanjur nyentuh kau jian. Sejak kini pada usia tu, dengan kau sampai dengan tu dia tu, Zhongkong Zhongyang ke sijap suja, dia kapci tuhya. Zhongyang mewi je tuhci Xi Jinping ke, zomi kecik, jauh liao tapi zomi suji sejuk heba syarat gajudre. Dengan sijap suji Xi Jinping ke, ni dong kuingan lu, senda dong pu cik junyan ni, Zhongyang tang ke lopri zomi suji zabjong zinja yu, lomi yomi cundu tu nangwi sungye kecik hirre. 中央政策部以党党个动机长期三个月来安排行呢，年冬日个障碍率轮着不了。中国共产党个党员宣布，同学接党日杂接党差主行吧的，老公骂哩，吃接党专门接党差安排有吧的，党个一人赞助，吃阿家业主协送党差接行吧的，老公骂哩，吃交接党差接派有吧的，昨天部以中一团的安排行呢，现在阿比单就不了。 Mangi Loching Kelly Sumton, Jungu Longching Yenting, Guichir Kaba Shuken, Tungshur Job Jeton, Ta Yetik Simbino. Jin Nai Guichir Kaba Shuken, Tungshur Juni Ton, Ta Dunga Simbati. Guichir Kaba Shuken, Shimborti Jaja Tukje Reguton, Ta Sum Sinjue Bari. Nitong Nek Zarulo, Yarki Kung Sinjing, Lopso Pui, Lopchen Lomit Roshur Teddy Kaba Angdong, Leko Chik Leku, Tuk Tuk Leku Go, Dun Goje Leku Ton. Leku chik leku, chuk chuk leku go, chuk nga go leku motu hiartong xe de. Senda dunpi cik chik nyi ni, senda gupi cik chok nyi par. Nyi ntar chik nga zhu chocu je ni, gungmi chocu je par. Lopchen loma tong, lakbar to chem chong ka chowara ganga yu bi, lopchen loma roshur se juji loj tong leng tong rogram xa jing par. Shetsu roshur jatin sonyi nezong ngonso latar xa jing par tong. Shetsu roshur jatin latar ting zap xe ni, Ganga yuebi maang choje chimtun kemwaan gansung dendik shakhe. Mengsi buzo cemba dunje nyedu nyamri to dato tongni. Shinda zubi ci nyek zago nyi ni, shinda dunbi ci nga nyi bar. Jayong su shetso rokshop jachin zhada zakor shego bichin bari. Shetse nyek zago nyi, agan tina chweden boyi, jekam di lhoju nga di kuije, tira da foko nga di diwi zhongchir. Oswaro, so darkin rikja so cha cha zubi toni, nedu, hantan hiba tong yue jong. Yejur ihip shiba ju, dari tongwi ngujur nedu da. Hunt isi ta jit namju to, tuanbi hantan nedu ka, neyam tong jwa mendu ki juyo ba re. Shisi nyik goni, nyoyo shingu tomri to, njarpen chi ngui lo tong, ndola jiwi zatong cha ni. Jik tong gubja jach cha rulu, dawa junyi bi cun cha chose ma hyu la lemdu. Shisi nyik zagoni, Iran je mawo nye xe nong, er tong zhu mu xebe chagi gangyang me je yu ba tong. Iran je zako ndi nong, chile kebe tuim nga de Qatar je jasa tohar, Iran tong eri samji je tuin zheyu tuin cien la je nye xa jun yi ba zhe. Sargu bi je gab janglang coba ni xe do xe bar yin na, nye tong nye kza ru lu, xinda dun bi cik jing ni na, coba janglang lam ti yong xiar tong tom ni lo nye kowi tuin yi ba tong. Rimzi ta nan juba matin tongshur jik tong ca liku ye tong, ngezo zhuan tongshur je ca nyi ye shenzhen xe yubi. Gangjong san tui banjur tong, shizu buida gongpi yongjur gui dip teba tong. Meri tunji tong, tatsam tenli yongjur gui dip teba mazi. Lamju mang cho je deza yang ngeza dupu kero song yubari. Xinda zubi ci sumji nyi jinga zho. Rangxiong zhong si yung san jur yong li kong ka, tang ge gab nye yu bi zhong chang zhong zhu cho ting ye bi gong dun, bai du suan nyam du bi la dar xe bi, jue dun zhu wi mung di san jur rim zha jia chong du ting ye ba cho ba dong. Sar du le yuk to bi, rangxiong ma cho jia keng wang gen song xie cui ngo zhu xe ba zhe. Ngo zhu xe ba rin na, zhong yi bang jur pe ji njo bu chong wa dong, dik bi bang jur dong, nyam shui bang jur cho le nam sa bi rik pe ji njo bu chong wa dong dun ni. Zha bu lang kor dong gen dong, ngak xie wa, Nyur xie wa, zato congyir wa so le nam sarbi nong le yuk to bi ma so mang tu song bi. Le yuk ten ba tong, mang sor pen ba, pi jin ro jir gui dik tong wa ji jia do piu ge chen xik dun jo ni. Cep xie tep cha wi le xie piu xin yue jie sung ba zhe. Ndalun dawa tong po ni ngabi bar, cham to zhong cher jia cong gu man zhi nam zhang ka som chi so ki la tar xie bar. Gor tong shu zhuk tong ca jik ye tong yu ba di chue ni. mengu gor dungshur yatsa sum dingrab xebyu tenli te dang yu bari. Sengi na bazo, dren ge duisa sanju huysar, ta tsuma demo.
4: Xiazi jingur.
5: Xiazi jingur.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི
3: དེ་ངོ་མི་ཅོང་ན་དེ་ལ་ན་ཇུ་སི་ཨ་ཉོ་ཏ་ཏ་ཆེ་རོང་ཁ་ཐུ་ལ་ཝོ་ཇ་ཏོང་ཀོ་ལི་ཅི་བེ་ནོ་ཝན་དུང་ན་ལེན་ཅི་ཁོ་སི་མར་ཡོང་ནི་རོང་ཁ་རོང་ལ་ཤེ་བེ་ཁལམ་དེ་ལ་ཅུང་ཙམ་སེན་ཏོང་ཟམ་ལིང་མ་རི་ཡོང་ཅ་ཏོང་པོ་ཏ་
2: ཁྱི་ཡོང་མ་ཇེ་ཅི་ཅི་ནི་མ་ཅི་གལ་སེམ་ཁང་གེ་ཅིན་ཅི་གང་ཡི་ཆེ་ཡིན་ཡོ་ཅི་ཁོ་ཡོ་དེ་ན་ཅང་བོ་ད་ཨང་གི་ཅང་ཤེ་གལ་ཡིན་དེ་ཅིང་གམ་མ་ཅི་ཐུ་ཉི་མེ་པར་ཇེ་དུ་ཅ་ཡིན་བེ་མ་མང་པུ་ནེ་དང་ཡིན་ང་ཅི་སམ་པར་སེན་ལ་ཡོ་བེ་ཁུ་བོ་ད་དུང་ཧར་ཆོ་གུ་དེ་ད་རེ་ཁེ་ཟུ་སིན་ག་ཆུ་མེ་དང་ན་ཁ་ནི་ཡུན་
3: Kordon maybe doti mobohi, ronk ron la kawi limbai. Ding rapture, Sengkang ribi lobun, foro edi. Sengkang deton la teni tabdehi yayode. Sengkang deton genje, du nam yon lela zunhi, nekorchi munam zui jongoyo. Donda deni lebar doptumna. Jitendra, ganga genje shawa yenhi meji sunyo.
4: 文章李给女孩子作为这日探及这一件让个这位咱们不出他怕妈病气给你落个难道人家把他人都信了家中个金把大别趁的接得下啊生活日比罗本一直来应的得送月的容易去各度定期写给的谁有可有所见现在的门一把容易去过瘾 강자 소인요 롱의 참비 촌이 시답히 댐주 유에게 송유
6: 제디 매이 머치 시당 제랑리 메바 가라이 난치 인제 통나는 지비 우초 시주데 야니 랑게 랑나 인제다 샹비 린게 슝다
3: 동어미 샘휴 히바나 자완이 독주메 바탄자 간이인데 존농동 레체치롱니 롱롱라 심휴제지대인라 제텐터 샘캉제 팜카피비 팜카 예예 끼니 좀메
6: 디나 가리 이키다 가리 쇼나 가리 스나 소데다 참마 존지 빵도 쓰다
3: 让给让了宁杰东下茶园了俺最印尼俺最印度都比咱们不出动帕玛本节赶紧落个手下茶东项目节相同让给让了俺就人在这弄的奇迹不出错了那位俺就第一印度让给让了宣言马日赶来银行业送那入多少对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: Sela gocha jini. Rongke rongla nyingje dong. Rongke rongni xiangji xiongun zuru.
6: Senkang chuti la donhang nongdi. Senkang chuti jia zawa xibi. Detang ke rongni dong. Detang ke xiozu zhengge.

0: ཉེ དེན ད གེན་དེ སདེ ཛོ སོས ད མེ ཚམལོ མེ དིགི དིགི ཤེ དེ ར དིགི དེན་བེ ཚོ ཨ ཅི ད སོས སོས ད ཚོ ཨ ཀི བུཤ ཀེ གུན གེན་དེ ད ཁ ཚེ ད ཡོ མ རས སང གི ཆེ ཚང དེན་དེ ཡིན དེ ཚམ པ ཨ་ནི སོས སོས ཉེ ལ སུ ཡིམེ དེ ཁེ ལེན ཐོ བེ ན ཨ་ནི དེ ནེ གེན་དེ ཏུ ཐོན ཡོང གར སང གི ཆེ ཚང ཨ་ནི ཛོ ནང གི ཛོ དེ ང རེ རེ བ ལ ཡ་ ཨ་ནི མེ ཆི ཆུང ཁན དེ ཅི ནེ ཨ་ནི ལོ རབ ཁ ཚེ གི ཡིན བེ ནེ gendri yuwe message tang gendri yuwe chowa shikero na shuwa yin tocha na
1: desu
2: desu desu tanga na hengsa na andri sangu to tanga zu miji shito de gano choku di zangba liya da inji mi nying gendri inji mi nying samba jiwa kura sangu to di mebi na nga zu lega chi tsega chi mi na da gari yin nila kanda mi tsame rang iji ma to yuwe tang gendri mebi andri chebi na lega di ra kaku kyo chi kura sangu to senza nga zu chone shito de gano chone chi kuna inji mi nying gendri ka samba di gore sangu to mixi nga zu gendri ka samba di yaku ju yudu Ani gencik sampa tele teni suzu ki chizo di nalaya ta ngone chanche ke pendo yobe laga mangu ju dhub tukuri sangu to Ti che to na ani ngansu mi ta mi se singi tele chik genaga sumna nga chik doinyi temi chita kibu chiba kukuruwa Ani chik gencik tele teni je laga chizo tele pendi laga mangu ju je tobi na suzu mi se ni doinyi temi chik ta Ani doinyi temi laga mangu ju dhub tukuri sampa genaga lobde je teni tsoba tona gencik mi to Ani rengshi ki yang chik tona da temi ane chik cha tukuri sangu to
1: Re, ta ngansu ka Matamaka, Rango, Ranga Hibasini, and then Ginse, you'll be Maki, Sijanala, Matu Chatanka, Nyanto, Dambi to his sister,
0: Sara,
1: let's go.
3: Sunday and Donzi Chinkin Yan Jagata, he needs in Ki Jan to Pinsuyi, and to Jimmy Ninsina, Yasin Yayo.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Chobo namba, tada chie jia sen ji bi lin cin da na. Bo jiong long chin nian zhi li kong, kang ge long chin jia, te tong ri zi lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, nang si lin cin, long chin ka bar song yang xie ba di ri, an da lin cin zong xiong xin ki zhen qin yin. Chobo namba, da xiang la la sa la yo bi sen zhu, dien zi ci xi jia dong wi lu ji de la jin yi do.

0: དང དེན ཅེ དེ ཅིན ཅིན ཅིན ནང ནི རྒྱལ ཁེ ཉིན པའི བར ཤིན ཅེ ཚོ ནི ལུང ངོ ང ཅི ཁོ བར དེན ཅེ ཤུན དུ ཀྲུང ཡང ཚན ཚོ པའི དང ནང གི སྔོན ཚི ཅང ཡི སར ཤོ ལིང ངོན པར ཁེ ན ཉན དོ ཉི ཚང ཨ ལུ ལུང ཅོ པར ཀྲུང གོ གུང ཅན དང གི དང ཡོན ཤིན པོར དུང ཤོ ཅེ དང ཆུ ཚོ ཅེ ཅ ཉི ཚ ཅེ དང ཚ ཅོ སིན པ དེ ལོ གོ མ ལི ཆུ ཅེ ཅ ཅུ མི ཅེ དང ཚ ང པ ཡོ པ དང དང གི ཡི རིན ཚན ཚོ ཆུ ང ཅེ ཡི ཡེ སོང དང ཚ ཅེ སིན པ དེ ལོ གོ མ ལི ཆུ ཅེ ཅེ དང ཚ ཅེ པ ཡོ པ ཤེ Maji Tingbi, Mami Liu, Lidu, Cooper Sui, Yongja Chibino, Lekong Dang, Mangzu Toba, Xia Ya Tingba, Yongkong Kili Chichi, Lim Doam, Mana Dingyu Higgin, Maji Tingbi, Mami Lu Tse Dang, Luni Ju Rimji, Chia Jin Wen Changji, Ludu Dongwa Suji, Zi Xiong Xie Te Xu Ju Dunyu Batang. So Ye Di, Dulu Xie Da Jie Ba Nizun, Nguyen Su La De Xie Jun Bashi. 对于你主持人年纪 동효 주지당 차이기지 심바노 진아이 고체 카바슌키 동효 주닝당 차듄아 심바디 고체 카바슌키 심볼지 자차 주주제 고당 차손 심바시 슈소 주주 제친 손이니 손 원소 라드르 제주인 바당 슈소 주주 제친 라드르 딩세 시니 강아이 유비 망초지 천튼 키왕 긴송 딘데 샤치 Mangsi bi so qianba dun qi, nian du nian zhe tu da tu dang ni. Xida zhu bi qi ni hi gu ni ni, xida dun bi qi nga ni bar. Jia yong su, xiu su zhu xiu jie chen zhi zha za gu xi gu bi jun ba shi. Beijing ge du cu di ren tu ren su nian du ni zhe zhu lu, a ga men zan lun bong bi zhu ka qi zhi ju zhu ge ta du nang. Norway zhu ka gi, du zhang nian dang qie ge tu ni, ku ti ti wi zhu ka li nang bar jia wa dang. Zhu ka zha ji sun su ni ji, 陈斌真多呢发展是若卡基多张松党列国托尼随着若卡旁边西域经不见没办法以打扮的波罗去路游比在令蓬比路巨托陈斌真多对藏南波罗龙芒学习波罗玩全都 三个比加开加兰措巴尼西多西巴杰纳年多尼泽州旅西达顿比七千尼呢作为加兰蓝铁用下通推尼龙尼休口味对应巴当人气丹呢若巴没听洞穴街当擦列过一当我所转洞穴街当擦尼也因这些有比感觉三对班觉当休所比达公培用就是公爹特巴当没这听着当他参丁论用就是公爹特巴满西 郎局忙出去叠在阳温室对比七日新月八十年度拉萨中秋节我跟班主任推领那团做八当那团的根据学院当叠汤名局根据我在初音根送绿水油果所切空大致当你清查农个大多当叠汤绿素根据罗康书记学院局南京东局而起笔根据学院还为雷素新月八十 年前，俺的三国节三德七空节在中南边，德国党在中南边从康个国阳格瓦党，在中南边错把的俺写把的牛写把说三德七空节俺做把的盲品学院直接比俺的三国节中前党中十级西北学院嘛啦，俺为推过仓的亲友把些。现在那么做听的对此声就去采送。
1: Nansa Guli Chanchi Chara, Sakur Chijara,

0: shangla chotsula towe nije kuwardung, chotsa ngobe nije kuwar xeje yin. Nye nyingye le sawa, rongjala cha lo juji tong te yinja chuma la, tsumo choni puzi, jaja sanji songa tong cho chow simba de, tama sangne yirewa no, chotsula towe nipa je yeba tong, chotsula towe unge nyingto libe, chotsula nipu be nipa tong, de yin naza yinda pukin yung mnya wa xe ye. Tsidin cha minchu ziba bai, chenre to tenbe zaja todang ji, Nipi chotsala cha nige tsenze nudin tong letong la sunchang tujiri. Trungo genga desa tinsu zacha nzuti chile ayan lingkong ka tsuzo genba. Liwe yi, dewa ti trungo denba la xiangsar chotsala towe nipi mongzang che gupe sere kondaw ye tang xe na. Che na mozala chotsala towe nipi nyayare la mozala nongi xe che gupa tong. Jumbora te ke ngaja le mnyawa nunggu. Chinsala tong gamo, xamo, shinyo, mozala. Muro nopo, lapu kapo, xete su mocha la zacha tsanan duye bi, chije xieca tsiga maratongja pimpa ye jen, gongka sere teta na sochu tuka donka yaxu xe yen. Nipa na xinze, sotu nonga choje si tong, tsana zimbo tsil nyangda tongja la pimpa ye, jera tong kaxe su, xintu zhuwa xingba ma zi, chazila nyangde jiba la yung pimpa ye bi, nyanre xintu ke ninja ne, sanja nga jiba la che gupa tong, Namun jinja dangka la tene, choje mungbo tabra chigu. Sumba na sinre tong nre jimbo, nre nabo tong, anrang, chencham, simar, mamu lotu su tong, zixen ka chikara tong, xio rangwe chunan do yi bi, chotla nyongde jiba la pinba yi. Tietong chao je, nre jimbo che je, tingchen jiju ro, nguze je jinu je zunzi, jaja ngache le ma marang. Tiena tietong zatong ka chucha kachin xe yin, cichir ndu bi sire. Tsuze bera na, xeyu nya tong, chido nya, sinwa nya su nung, tsachirin du ye bi, ngar nang ting sang tong, chige xeze wa chige mar tong tau. Teme daga tong, nga kang su, xinti xinto la wong, chi malun bi tsachir yabun du ye, wenchu wuchang chige la tong tong nung gu. Chazir towe nebe sere kondo, che che nyang to tong gu sang xe na. Jai na, chige towe sere, chazir towe nebe, chige seze towe sere chige la, Tsenzai nunggu, bera na zadewa chenpa tong, bachou ka kama su, su chao cha nongchol dawa. Ari nyingkang tingchu cha nzutian dara na, chijia xiechi dilin cheche la tsenzai nong tuje, chisil towe nige tsenzai tuje la pinpa yeba ngunzi nongdo. Nipa na, chilong chilong dupe sere, xare kaje bera na, chomome pahya dawa tong, xiaochi dinbe wuzu tenze la chilong xiaochi lindu yebi, de chechi mong chaje, chua nunga chiji xiechi mungtan ruasai. Serai tere chiji nyangda tonggu ba tong, xia na tong nyare su puli cha chikar zian tenggu. Sumba na ngacha mungwe serai, ngacha mungwe zatong ki chua ho jetur ruwa mazi. Ta tong minhira zijia ngunu xiuwi, chua zila jindin tara cho jibara xiuqin tesei, chua su towe nipa zira tong ngazi. Tongza ngamo su ngacha mungwe serai chijira cinzai nunggu ba tong. Ngacha nduzi nyawa wa ngacha mibi serai cha dizi mungta tonggu. Rechi kibi tatong, zatong nyongde ziba bai, chotsu towe nibi tatong gichi zihio chira tongwa tong, lupo jizi chenzen ziba, thoma jiba, chung tungze ziba su zene, chotsula cha chige chen yunne lichu zigu. Tuko tara chotsula doji zede, rongka chotsula cha nizala hitu zigu ba mazi, minbi nzutian wu gungi cha minchi zigu bi, chungwa tendo.
1: Dētāng dēnā, tsūmīn sīshū pū, tsūmīn sīshū, dētāng kālā yōng.
2: Lūy sīn dēnā, tuyendāng dīshī yī, tuyendāng dīshī, lūy sīn dēlīng jōng.
0: Tācāng gābī, nīng hīngu zītō, jē nā chā mōng tā tāng wā, lūpō lā chā mōng tōng wē gō sā, tā kā gā cī jētā rā sōng dē, tā kā kō jū cī jētā rā tōng, tā kā gā cī jētā rā rō wē. Chotsa ngobe nyingka jechiran ruwa ma zi. Linyan chotsa wa nying junzi chung jeturan ruwa ri. Nga ruo tuzi tawne gawo parji. Linyan chotsa wa nying junzi chi towe duyan bi. Linyan chotsa wa nipi ngamro mali loma toata tutu ta chukura trenjang powa kong tanggu la gomo nya kara chio powa kong nyingwa la yagu di. Nangang ka gombe tuza tanggu. Nyingkara ngache yana yung nyata chio kaso zi gu la nyingka nuhyo nyongba to dra di. Kami zinu jekin tan zhubi gawisi, ཉེ་རེ་ ཆ་ཐུན་ཅི་ཅོ མེན་བེ་ཞི་པ་ད་རེ་ ཐུན་ཅི་ཅེ་མོ་དོ ཐུན་ཅི་ཅེ་ཉ་ད་དོ་ནེ ད་ཅི་ཐང་གུ ཉེ་པ་ན་ ཟ་ཏང་ལ ཉོང་ཅུ་གུ ནང་དོ ཚ་དོ ཀ་རམོ་ཡེ་ སེར་ མོ་དོ་སུ་ན ཐོག་ཁ་ཁ་ཅེ་ ཅེན་ཐོར་ན་རོ་བ་དོ ཐོག་ཁ་ཁོ་ཇོ་ལ ཀོང་གུ་ཐང་ཡེན་བི དུ་ཅེན་ཅ་ཚོ་བ་ཅེ་ད་ སེར་ དོ་ཉ་ཡོ་ར་ ཉོང་ཅུ་ཅི་གུ ལོང་སུ་ སེར་ མོ་དོ་ཏེན་གུ་ལ མ་ཏ་མེ་ཉེ་རེ་ཝ ཚ་ཟ་ཅེ་ ཁེ་ཏོ་ལེ་མ་གཱ་བ་དོ ཟ་མ་ཡོ་ཇོར་ཅི་ཁ ནང་ཁེ་རེ་ཉེ་ང་ནེ སན་ཅེ་ལེ་མ་གཱ་བ་ཅི་པ་དོ kāra zāci tē nyāngā lē mga wāci gu. Xā sā kā zuwa nyā xā tōng, xā nā tīng gu, tujian tā mūro tōng, gā lē, gu bā, zōng rā sū tōng, tē mē tā rāng, tōng gā tōng, chē kār chāng wā. Hai tē, tō mā chā sū, cō chē ndu chī tō wē sē rē tīng nā, tā jian chē chā, kī nyē zōng sī lē chē tē, tā kā kā chī, chē mā rā rā tōng, tā zāng gā bē, nyīng kā, chē chāng tā tōng tō. Sōng bā nā, tā xī tōng bā yōng wā, tā xī lā nyī tū tsā wā nā, tā zāng gā bē, jī chīng zō yēn. Tashi towe nebe tatsa timbo yongra mbi guba le, lobra min tongsan juba tong, yongna min tongsi jemong ta tongwa su zi marang. Yiba na cing galde manye ba, cing galde manye na, mowa lutinka jemu duci tosi ba tong, katin hiemi jio mongbo satin tong, katin hiemi kaba mongbo torde, toka kasi jentura tong se. Dewe nyere duci tara ngasu wa tong, gomo duci jiji ka ngela ngibarta nyagu. Ngaba na towa tong chongje ba, Tachon na chotza wa rawa yin, xunjo le ngamba tar na, jimbarata chon la rokin cha chok kachi na, tachon la murawe mule do ji cha towa ri. Tewe tachon jeba na chotza detun yunwe, ninga ri. Chuba na shankan jibo yunwa, gi na sen cha nesho tuwar tau la, chotza nongcha la sunchan tau de chok kujo jeli sa tong tau. Shankan jibi kousa, chokhi chong tinla yin. Dimba na kongtong tang rawa, lo jong zay na nyinga zay no che zha ta tong tau. Lo yon cha ta ka kujo la kinti tongwe, mi yi la chok gu na. Chi zongwe danka na gongtong lan roji teri. Gongtong lan roa na, yong di lu jong ta tobi, di nyan tong lo wadze no che zha ta tongwe. Ta cha nong ta ta tal so ba tong, ta do tru ba ngin gu zi to. Nyan re la ka ma san cha ran, nyin roa zi de. Lu ne nga cha nyan zang yi tong je ba na, chi zongwe lu jong ka re ye yen.

0: Nuturi sesemoni bashi yunaya Tidola tolongi giti gongi karboni bashi yunaya
1: Kohona senpati ne dungki chere dhandu chungwa la papi lungro Murao shana pi zonki lechi nyeje patri Lechi nyeje pati jimi lechi namantai senchuri

Chobana ba demo yin, nga zu nyam de luji jan jo kong ni mo da dan ni, du to de bo jo long chin ni zhi li kong, kan ge long chin jia ti dong zhi zhe lin qin, ro yang ji xin kan xi bin nan zun ji xiong a ge ru xin de qi, nga na lin qin zong xiong xin ki ren qin yin. De ren ge lin qin no zang ko ren nian xi ba de sen ba bu re go xi bin lin qin, da rong long chin ka ba song yang xi bi, na zi lin qin ka song zhe de xi yo bi, zhou bo zo ga bo yong a xiu.

Chomo nama cho, dinki du su, zazi la, lu yi zhe rei da, nong du, lu yang chi la di ni, rei yi mong bu yu. Deda ki, ding du mei sing kang da, chua yi da wa, ju zhe zhe sa du chi chun ju yu. Xiang la, sing zhu lin chi ni, ning zi ding pi, zazi si, tu zhu bi ngang sing shu.